Dogo buga togo bufoka. Madere na mi mina bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambu arbe bar baki de kang rakar dirna. Wile rakli torg na be ida mubindi na runi irin kerein irundu. Lega matar na bara har wile mundi. Basanto mumrim nogrimi logo talbikira gora kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindindran tabatsan saban santrat plateau paran martin paden redrimi tabatran an kan kargan paden anan luma berungun bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalangan numurana aina basanna kalbalani batu wanti.

si na me si ame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Nkwaba, ata mmarwa, tu kwa kwa nitaba mwa. Tike ya tu, bache chenga, ense chenga di ka, ka, totani, tiye te kariba me pate kari duong, ka chote tina me ya sa tari, teni na me, utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, wabu, totara kutina me ya, kujia wa chete batu ni, biye ta pita la di nani, kapa ye ni ye ta pita la di nini, utamu, tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak tahu tu hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni kebiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye mukuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa tidak hutang aku beni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak doa mau, dari dia hutang ni apa. Tu aku ada dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, baca biasa. Kali nama ni beni boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya, tengah ni boleh ni mumpam. Kumu bakina, bakina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa jwata na miyata. Mkwaba, aduwala miyakado, kamwala piu mwamuda hati. Panji adu, kakakienta, kamwokada do mekwati. Minisi yungu, ni, unitu kwa nati, dola kutama.

Tugu sama, bakal ni somdo pun agan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ya deh unmuda. Nono alwat dalah si sebet demi sobalana le deh umbo gorom dindi mana beli dah. Kecilah dindi ni ekpo hasil dina agan kita ke kutu ni nansang ungulhi unu bituju. Sedeh tabang ku holuda gitu dah, sokorei holuda gitu dah, atau bama holuda gitu dah ni cewi holuda agitu dah. Dindi mina lende ekpo hasil dina agan kita ke kutu nele nulurung ungul ni bituju. Sedeh kerah holuda gitu dah. Nilum itu dah agit dah. Alwat untuk baru mende gitu dah. Ulu ni itu dah kalau lara gigi itu sebaga daya usobalane. Elerok tak kaya ya. Tiki engkau kalau lara bapa cermin ne. Omu musobalu ni balik ebot gue ya. Pala. Ibla bane no usulu ni dia. Onyotnya rokot ya. Jumno ada lapi tu mende onyotnya ini. Ini benda. Tru baru na usobalu ni balik ebot gue ya. Adegan bukan daya ureosing ebot gue dong. Nahu di terong jumno ada lapi. Sobor kan daya ureosing botu kodong tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni suruya padam no ne pozisuru do

0: 加我吧。欧姆里西姆贝贝姆里姆阿东。谢玛普耶。
1: 啊哈，都过那金。你有啥给本王给金的那不不啊你那年给干干呢。干过过那三个不能要呢不分别的不可不能要呢。Njam, so kan jam mo pote bina wii, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan disan ke, dapon, so kode, atakpame, na maritima atan problem pwe yar. Lili mo, so kan jam mo pote bina wii mwanko ni lu, ke yote sa wii mwanko sa la dal. Kan ama, disan kara atan pon, na gran lome atan problem yar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dwa baya. Ne acha, nile jo, mwambi abina ne tine, njulung wabina kane ya. Nama baca lang mereka terne, karena mereka nak dua baca falaban kita de. Kedua nak dua perkenya koma, saya kena terte, katanya mereka mahu mukanya fiba asempo. Tuna ti saya terutu kuda kum na api pikuk ping bapa buraya na na cebu bapa ngaya anya pun.
2: Dancer on the beat.